0: العالمين. أدي سنتوا Nana Langa da Pomon tem de que vive tua, nem se deve estar só para piala. Tem que poder vir da Papa Seitana. Para lá de uma chequina ou para lá de uma chequina ou uma manga em vida. Nana Langa da Pomon tem de que vive tua, nem que ele se ela, de que ele diz, de que ele chama, de que ele fina, tem que poder vir, nem que se vira. Quanto a midari, a gente subir, quanto a sua base de figuri, Nana Langa Haralma, se não quer vive tua, Yuris cai cai level, al cai cai bulu, cahara makuil, kemudian tidak menyip. Lagi mula al khair ini jihati, asyik waktu yang ini akhati, nyana lagi sekiji pun, al yip pun ubah, sejuru minggu kau yip, jadi kita semua tak kiji itu ubah, kenyan nala, dah segal dek kiji, dah si hati ni, ada Allah kerep. Kutanya anis tuan ia jeli bi, lepas kini ia kulla ma ahuli, nyana lagi ubur bermagdi. Gaharan, gaharan, kamu diri macam ada cuci cuci tua, terlihat lu macam apa? Mudahan hari mana, amina, ukur diri sendiri, kasihkan barang mina. Yang nalar kita semua hulung diri tua, ini hulung diri hulu, dua kami, kita disibir, itu ni ayah lah, raw, ini hulu. Yang nalar, gawat lu mana, waktu jengkel waktu, aksam jengkel aksam, tua semua ada cuci. Waktu kalan ha, saya sendiri sendiri. Nor warahmatan bilang sih, yang nalaran kita kumpul semua dari kibiru tuwa, maka dal lebay sangat keluar air mana berfau, sudah amu tuliah mahal. Waktu liman berahu kita harrahi, waktu liman amarahu bisingeri, yang nalaran kita jadi bolol mesra, kita hamil itu kibiru, mungkin semua dari kibiru tuwa, cinta kali jadi cinta kali ini, yang nalaran kita jadi bolol kibiru tuwa, masa tuh hendak kita bahas, jadi bolol, cinta kali jadi Asyik baca ni. Jadi mana hari hukumlah bila ini lagi di kabinet asalnya. Yang lain semua jadi cip kulin masa dimiliki kita lah. Bila kami sistem jadi lelaki itu mana sang asyik baca ni. Asyik baca ni. Waktu ini kuliman dah agak takkan. Ini lebih lah hari kehilan wajahnya. Yang lain jadi cip kuda ketua. Cip jadi jadi jam sih jadi lebah. Cinta kali jek, cinta tak kali ini.
1: Benzi mohat, jadi kita kasih lebih banyak mak lebur fokusin. Benzi yang kawan le, sering tua, ada banyak yang tidak kiri, ada momen yang kasih lebur. Mau ada musim dek, bagi kita tu, lepas wahana kita kasih lebur. Tapi wahana tu lah lebur ni, ni muka tu tu ni, mana kau yang ada kau? Korang sampai yang ada kau bawa, asam betul, aku hormat betul, takkan memang betul.